iruhande yacu hose tubabona abantu babi bakora ikibi bihanukiriye ariko ukamenga ntibigera bashikirwa n'ingaruka zibibi z'ubugesera bakora. Ku rundi ruhande abantu b'intore beza bakunda Imana kubwiye igikorwa kimwe gusa cyo kugarariza Imana ntibayubahe barashikirwa n'ingaruka zikomeye zikabarengera ku buryo wohava wiyumvira uti bararenganijwe. Iryo niryo tandukaniro riri hagati y'abantu bamenye Imana ariko ntibayubahe nk'Imana hamwe n'abatarayimenya bamogoreye mu kibi gusa. Icigwa cya kane.